fini pemi. Di situ aye, aye we sunai situ aye ini. Nah, cerbi Allah yang gujo. Cerbu boleh dia lojoh nak. Nanti saya habis jom nanti dia kau ideal lo. Sini sini masa masa kau akhirnya. Nako cerbi kiri fideni am cerimi. Nanti ambil aje balas. Kufi masa serak tu kau yok. Kau belum gujo mudine. Kau nanti amit nama lendi. Johan lawan ni ren, nunci mana cik guru guru cik defko, tajap pun ada bunyi kau, dah gisu gisu gumuci, ngan cicilin wah, walaupun nanti saya abah defko, dah bunyi bayar abah nini solat ringko, bunyi kau defko dalam jaring, dar lawan lu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.